Arungen mata, tambah kau kau bayar dia di pinggu aku tinggi lagi. Ini usah kita uga macam, macam aku. Tapi si kau itu ang mata, pinggu aku tak suri tapi orang kau asal tak suri lu ni, kanu dia kuru tak suri, itu mu ada aku tak suri lu api balde arung mat. Kamu tinggu aku lu tak suri lu, unia aku tak suri. Si kami pinggu aku suri isi itu berak semang mata ukia mikua. Pingu aku tu jadi orang ni kamu takkan? Uba aku tu nak suruh nak terluka. Aduh jadi sengin ni tak aku kecung ada amal uita. Aduh tiap aku di nak parau mal piksa kak terluka. Uba ngan dia pilih aku parau kama. Si bunik saksi ok tau nak luksi malu orang ni kamu ni biar saya aku tu terluka. Tapi aku kat tak aku tak tahu aku tak nak suruh nak angin ni. Isu makuki umu aku parau semua makau je mengitu tapi mai angin nama. Tanya tanya ingin disuruh kita orang tak kerana tiada orang yang keruak lunga. Bicara tentang sesuatu yang kita lakukan sebagai kerjasama kepentingan kita yang sudah yuk berlalu itu, pentingan garu lunga, pentingan yang keruak lunga. Amat utama ada dengan ubang garu nang mina, sama kopi yang kerjasama yang hangat. Tanya macam ini usang ni atau rawat amat tuh tu ni kisah ni anu agak tak semang megat. Nampak tu ni anu agak sangat tahu yang hangat dah. Tama ku angutin sibuk lekang tu, aduk tinja suatu. Anu hangit nang mata ukir siurik sengit. Kisah ni pijak ya tu juga tak rong mata. Amin. Kecuma maksa kasurat lagi. Angutin milik saya kuk tahu tu angin. Sana jom nak saya ucap tu kecuma gitu. Kecuma gitu mat. Sibuk lekang itu ane dasi ukir dasi juga akal sang mat. Tapi jauh pernah jatuh. Tapi pernah jatuh kata aktor yang mata mana maminga. Nuna dia piusing aziz ingin mata tapi macam piusing mitau ilingat tahu si mangmiga. Kata aktor tu tanah pernah jatuh ni tapi jauh tak boleh ameupan. Tapi macam panik saya ikan ni lauk lugu kipiye aruk luti guru. Ushing aku lu kru taru sini pakat tapi biar lu kru mami aru aktor isangan ikiraru garu aktor ni kayu kru garu aldo tama kota ini mana kisah ni si biar gak aktor ni sih lu sih unik tail tu tiku ni kita ada lu kaklu kira tak tu arung mata ini sih lihat lu ikan yang kekan mon sih lihat waktu kru lu tiku aktor apa sih manggil semua ubah. Cuma apa sih kena tahu piu jaru garuang macam tu, sih lu sih biar tak lu, cuma jaru mudah, sih lu nang mula. Mana aku yang iklu, ameng mau piu ngemban. Tiga ngaji jaru mih sih lu nak tu ni, amal aku cuma guna cakap yang iklu ting. Tapi macam tu jaman, iku mana nak keluar pada waktu ini cuma apa? Tapi aku kisah, tiga pada waktu itu sama aku ameng aku yang tu agak pada waktu itu oke aku. Kulit cain, ati gigi tak sulit, kulit tak tak sulit. Ilu pak tak perahu, ilu tu tuk tuning, ambas ilu pak tak sulit. Tama ku angut cain menari atau keterau tuin, angnau tu dari mami haru tuin dengan kak lekak pak sulit. Mikua, kalau tu ku cain menari, tak ku minang nak sah, dengan ukok tu. Mami haru tuin dengan kak lekak ekse kangen itu, nak ku perahu semang migat, migamade. Ilang itay man na atok pa, daw mo yung ulo ilipak sa matukin ng kwa iluan ito. Kisya nila ubang at piwing itaro yakin. Amaro, at iya kakatayin na uya raw at lunga kulit tao ya kakatangin na ma. Katlunak tayo ming. Katlunak tayo ni atok tukuloy ito sugi ba raw sa mga mayaharok kay kwa. Tuktumita ba at iya taurog kamataan na at iya ilugo. At iya kakoyaw katarao kamaro, ama kakatakama. Kulit takaklungaro. Kuih berak semang mejunga. Kapit tualung ni tayo man atukar waktu. Tayo man uwag utuang unak sutari. Tako aru ketunga ke angik di atigi paru kututin. Angu mana sukta aru tuin nakiluak parilak semang akit. Kamingin yun anu kahangin nulu. Uki asi jahangan amma natsikuti tamakwa kisiin. Nakkuriin. Innau garuang mata

ben ik ze gaat dat doen, zo koek uit die zang het jacht. Dat je me nog een doute jouw rok ze mag me in lang moet. Kan me ook roepen de gaat wachten zongen. Ze dan me roepen die doen, zo koek het dan maar dat. Gauw ze gaat dat er raak. Dat je na toch als jongen hadden ook ze mag me gekoek. Als je lang. Zo koek uit die, ik kon niet meer jouw rok aan me. Als je daar niet als haar niet in de ilan niet. Ayo nak sakat terang mau ujuk, kita kata yang itu juga ujuk aja lo nak tahu sen, abik tuk tahu kat taksi mang mau ujuk tuk hang mau tahu sen ilang aku tinggal aktu nak tangguh takpung, aktu nak cari angguh takpung, unari kia ta nak kau ni kugi jauh kau tu nak tu ngak sah takpung, dah matan amiga lo kat terang mau inu gak tu kat takata, amma tu mak ilang ni kugi arak sah gak tercium. Galua ilan ayong nagsisima katulang maugduk tukang nasaarangan dahil man alam ni katayin nagsugikisiyan pujuraw nginingin ni piyong nagsaugit yun pujuk si maluting upangari alam nagsilaw ngin nama pujuk si maluting iluak suguro alam nagsuguro isyak tayay nakatayam man pujuraw nginingin alam nagsugit piyong it yun piyong barang mayong manali tamakuninga. Isu magit tu nak suruh tay nak pijak ya tu cuma inyo juga ni guru waktu tu, kisah inyo segera tiuri. Kanu tu jarang kita tu, pijak ya tu kau jadi sangat itu. Kisah ni agliang nak guru ya kat taksi macam tu uban tu, panak kita ya itu amis itu tu, makwaru aku nak sahaja ya itu nak kau jaga ya kat taksi tu. Kiat tak mikir pekaga macam yang kiat si kat taksi ya kat taksi tu. Uk juga ya itu sana ya kerja panak tinja suksi malukin kami kisah, aku nak cari itu. Ami yang nak guru yang pernah tu ilangan ini, ani kau kat tak suci, biu segi kat tiguru, wakar tengah itu mereka ye berang itu kerumun ini ku. Tanah tu beruban ulumi aku macam berang tu. Isu mama tadi ku kacau yang itu aku macam lagi kerja waktu ini, cimi ga sengi luar suci, tak kasarat suci. Tapi mana inyo lawat tu sana, aku biar anak tu ilang tu aku biar anak tu dalam cuaca rumi juga tu. Amaru tu aku anu tak ke isu maksud tu kita lawat kerita isu mana? Kanu aku jauh ni di mami ni narak tu kudur lutik. Tapi macam orang mata aku macam suruh aku ikat kat dalam itu isu malu. Kata ni semua tu. Kisah ni nyeri ayam negara orang ilan ni. Anggudi aksi aku kasih orang waktu ni sila menamang itu mu. Ayong nak sisi merangga taman na, aku mesti opak kau rauk tu gun ilan ni, ubang hari aga, utak ketuin naga merit nak kisami, kisian ini utak ada aku ni gaya merduki, kaya nak sakai mata kaya ngaya rauk kat terangga ta, ni keeping uyu kurul ruki, tapi nak lagi ni kumu, aku isu maru tiki rauk tak ke ilangan ni, kisian ini taman kau switchu nak tau jumi cuci jamit. Jari arah si magat itu mau ngaurat. Awan aku ingat ini nuna kagat tak si magat itu awan nuna ngena si maglek pasaga kau nuna gikulu yak baklu. Nakulu orang maipa. Nakulu jute karu aku ilok tu nuna awin nade ganga me. Oh maju nuna kanik seru aku ni sungguh mat. Asing anga nuna tuk tukang nak sama. Aye baklu tak. Kanik sang nak sama yunu. Kaya mana nunagi kulu yak si merluti kuta mana pigati kuta kanti kaya katas luta lu. Iki kasa katlu naka kone dao si mangming man. Ah, taiku nga taro suano. Unga silu waktu arung matama nga kimuksiku. Kimuksin nang mo pinaswa katak tasuwi. Paiku taktu aru barao kata pinaswa ko si makakong. Unga taano isu ngaklo na tikitao tayin naro paklu. Damana nunagi kulu yak si katak si majabu taya mana. Kali dia akan tersuda, amal untuk tuhan nak sama ayah dia akan tersuda. Dari mana jauh akan tersima kata, anu agak sakau jauh tuh. Nukimik ayok seru arok si merawung itu, emak untuk tu atau si pinaswa aku jadi ilainya kuruane. Tapi ayok negara kain nak tu pasuni, pijak ayah akan tersuni, pijak ayah akan tersuni. Dari mana? Aksi orang nak menyuruh saya. Ketongan menitukah aku yang nak terang semangat. Amalu pilih aku yang nak terangkan ikut

nakorti tuina mikio akune alo ingi khale rapta kunim mare alo unno ngu sungakhlu dikillata ina rapta itertaubluta sunau ba dena wa hospital dai kane weni pe kane ge jangani to dai chumungakhluta inukta kayangit sunau ba goili chaldang meuta dai kane to atane nani ke angutau shipping me amma pati ulia una Nibiaksa kulu lok tu tak cuma ni. Tapi kan ni kata tu agen nak tak kata aku. Tak betai kunga tikin nap ta ini lakama ane yang nimno utak punga. Kuek tu dalik tunga agla aku mepiksi dalik tunga piksi lauk semangi kalau agama ane yang nimno utak agama. Nipalu lak tunga ublukanu ingil tunga. Dalam na unu angutu amat kau yang mangil lak tunga. Ublungu tu amat nu ta ublungi sunau ba tuku ne lak tunga. Tapi masih udah paham ada bila kukuang mereka tikit suni, aku ni ulang itu takkan itu juga. Pasti udah lu kahit aku belum kahayak mereka kelak juga. Ada bila aku kau tilang munga, isak saya munggu, aku yau kami hubung dulu waktu alu kami munggu, angin kau lu ngalor ni, upal lu ni kukuang baru nak ama. Tapi mana gua aku yau tu. Wah, makin tak terlak tilunga tikit tu, nere terlak tilunga, nak lu nangi lak tilunga, kepiluk lunga, aku cuma nerak lunga. Kanuk ya, suh ya, kepilung nak mangang mah. Tapi mau lak suh. Tak banyak suh ya, lau pilih lak suh tu tak. Brand tamu ni awal lak ti tahu sih kapta. Gue li tak kuki ya li tay nak suh lu. Ila gini aku nak tiu. Brand tamu lak suh tak. So kain mah. Tapi kan eli sak suh tak. Pupak ku ajili ok tau mal lunga. Suh tak. Ajili ok tau mal awak lunga. Aku ni ruang itu kulu. Ublu atau sak lu kemak ublu kemak. Ila tay kan eli sak tiu tak tau ikse kak jam inuk tiu ukas suh tu mek. Tu saya kaktuni. Ukau tiaw lau kublunga. Ikhak saya mugu ukau tiaw yo. Pupak lulu aktua duga mago anak bu asyen aku mago ma. Kukjang mudunin. Tapi mana gua ukau tiaw mayo. Kepiluk kibo. Mago ilak punga kepiluk. Ajili aktua malau kublunga. Siapa kublunga? Ajim ni tak kuyak tuli cai nak kublunga. Ayah aktua lulu tali kisian iklikun. Tak kuyak topping makan tak kapta. Panegalu tanah tak pakai katau si makatau. Ikhak saya ni awalang aktua kublunga. Ukau tiaw lek punga. Lisi pupak bi aj pupak ma ajing itak paka. Iklu liga aktu milo atigap ko pilak tau lo kapi yau lo oksi magama ajiga tak pikau katau bluni makuk tilunga in maktu alu lo oksi magama tak pikau katau bluni tikku aktu tau bluni tiklu bubak lulu aktu magai alu ga mago aktu alu ga bubak kakok tu metali si mag mata angi kau yu mago maluni angi kau yu naktunga upaluni kuk jam tagwa pinga soan ni kipi luli ribunga suju bina alu ga makya Kepiluk kama isoak saya amisub luti. Ukau di yaulak punga. Aku ni alu iklak minyak tuti. Angek lunga. Aku ni alu anyak minyak tuti. Angek lunga. Amago kau tamatia takkiluk tambi kapuangu niak tunga. Angek lunga. Angek kau yu maliku mali angek kalakam. Angek kau kuyau katakam. Tai maulak luni. Kapuangu sakama takkiluk tau bluk siutiluk tam. Upatika ingit tunai lili sungak lunga. Ajiliok tau migama. Tai maulak luni. Ajimli takuyak tulik migama. Tu saya tak bawa dulu. Isuak saya atau si guru tak terpupa, bilak dokti isu matang. Ikan ikhsi bayu. Kebe agak lalu ni lo, kini nak leu mat jat lalu ni. Unagu aji ta saka kanwa luki agu kakok dua li pir mata. Uku agli gu isu ane itu isuak saya mulu kaputi nulu aking elak patik sini kulu ane matik ligo. Bilak tau lu tik ligo pir tau yu malak mati. Kaya melu tigo tiplu ni galu patak tulu ni galu. Time awalak sama bu time. Aku ni alu ane aku melak tunga pilak tau lak tunga si bulak paham. Pisau katali tau kepulunga amma pilak tau kan nak tunga iklu ane. Amma pisau katali tau kepulunga. Amma suli pisau katali megama pisau katali galu aklunga. Kau itu ina katak tua lulu gama. Ta pilak tuk dilu halatir nak tuni. Halatir si man nak tuni. Isuak saya u kau ding manga. Tuli mang magu ilangat takilu angmat puwam no aktu angmat pereh angmat. Nainan mugo pirtaw yak tong nyam. Tay kung nga ulok si man nga pilak daw kang nga lupiso katali kama tu sa iyongin na katali klunga. Tu sa iyongin na tiyal klunga. Nukalawak si mayon na klunga. Matu si matak nga kaulok tunig lo. Sa hangilitang na ato katak klunga. Kanulok ta pilak yang uyunik tu sa iyo katalaw klunga. Ako niya lo. Uki kaya pingasun. Tay may kwa aksyo kong nakatalaw klunga. Innaw ka nga ta. Sabi alung mo kaniyago. Kau yau bluti pubangin nut nubayak taluin. Tapi ku aku tak tahu kau yau tidur. Aku seorang nalar. Tapi nasi awal yang mukau yau ni alu ilung yang cunala.